Malu mula Maria Wiki PA malu mula lili itu ngaku tua pegi he pungpungi fau fau ni kita tahu fokus yang ngaku lili uluaki oh itu proklama breakfast show kau yang pungpungi ni kau ingat tonga fau tonga yang fokus kau time ini aku kiri uha uha PA ki artama kena natula tak fana ngopi fau matala ea ai kaki fikir ngaku kita tahu lava tu kita hi mui fratukanga ki ngahi putu tahi kau tonga ni kau kau fakak kau kau pungpung ini uluaki, mana tu ifak kita okay mikumikola, kita okay mikumikola fakak kau pergi telefon tua tua yuk kolo, ayah kau ngahifak matala ayah kau ini, aku kau main kau ini pemain ngahif uha kau ini, okay malam apa kita fakak kau kita tanah kita kola kita okay mikumikola, hek fakak kau pergi telefon tua tua yuk kolo, apa pun fakak kau pergi fare, kau fare tolo kau lontombe alele, api ngahwe. Hafah hingga time ipe, mati fonga toh ke pihak telefon toto yu kolo, pihak ke toto text, I called, pegoi kola, ke tol noa taha, okseni dia fanoa, sende fanoa, pihak ke tanah kiri wa kola, ia tau ke imi, mana tu ika inga tonga, kue tau, hafah asko ke tau ke imi kum kola, ayo kue hafah asko mainani, tapu ne tau ke imi, aho moni tewiki kaha uya, tuko ni to pe la waho ka ko pare ulo aki to ta ko la ita ko la tene ta na ki pang ani mafe pare wa pang ai wafe pare tolu pang ta hafe we ta kim kum ko la pe mo ti si si i telefon to yu ko lo

Kau hiva ia e fifa mo ni pia mo e Ride On Me. Tatu kua kita polkalama breakfast show kui mpongi ni pia mo e tau kautaha fitu takitonga. Pia mo e fa maapopo e tau polkalama kai ngatonga hangi piko e ni mutara no omega e lain telefoni. Ae mahu inga kui ia kita fawa pau i. E ta fili hi ahoni ke ta fili ke tau kautaha fitu takitonga. Kautaha ia e tonga. Hape ola fatongi ia kui ia mungahito fatongi ia kui tau kautaha. Tuko toi tonga ni. Toko ni ki otaki ifonua. Pia kau tahan ni fangau e kau tonga tola hita hitongan ni. Pa mengai fai mengai mari e koya o e fitu taki. Boi tau kata hati sisi. Fas fasi wate bang motolu. Pia mui famonu ia tepe ahoni. Mentala monu. Fata wange tipu mak wa ahlelei. Ma fia fia. Pia menatu ia pekai ngatonga. Kia te fai ki kita pulka lama. Fika telefoni. Ko e normal no no au au au pia wana ngalo. Ko ni pepe ko fitu utaki. Funo ko ni kotonga. Ko tari. Ko tisisi. Tota wawa ko au sosefo se lui. Kamala pito mumia mai. Kamumia tua fatum.